0: Medium wave kilohertz kya chilyang ni khali thi meter kyaning khibli chinis ka langye nasha udlerim akashwani tawang shudumbur langye chamu noptik chuche lengak ning karma thi yungni langye nada akashwani tawang desh noptik monpak lerim banang kochudur lerim sangan langye chamu sha nada che koncho sangisi chamdi tashi dilak shudu Desh chilongitong kaligrolok chindagubak tarik kali boy gyalo nitong gyaning kene chiksum namlo metalok dawa gyepak chestugu reza nimi imbur langyanang akashwani tawang lerimbanang FM frequency gyaning bli megahertz kaya sanmetong imbur langyanada deshik monpilerim godangap Namdar lirim chit kozudur. Teshut lirima tawang gunpak lopan zurpa lama kisang nurbu si jusu pame dinan sakpe namdar korim nismining shuktak chit sanang sa.
1: Oda desh tang shuzuk samjik mar shur chogodi tang da shun samji ta binak amat chie ki hea chikta Ichi lebih dari mana ya? Ichi benar bukan minci si masih sunyuk. Jam jam nomor, tapi apa desa untuk maju cobi. Tiada tiada tuan. Mula minyak ni yang rangi, cepat la caya deh ni. Tapi si benar mat pel megun musim dalam. Tapi yang masih satu mat baji beg ni tuan ya. Kau dek dek bulat tene cuma cungsun. Ichi tapi bukan si ichi tu. Kotit mara gugu dia yaksi anjik budusya dia ya desa mana anjik cik macam mana ni lakban ni je bula je dia ni cegel la je depso ni la ni je gigit budak be uga yo berat dia berat cegel jika lising la cik cik ayam mana ni dia desu buih mala dia ni mikni cima gang dia ni ija boda budusya gigit cik bina amin min kanya anjik Cici-cici dia ya, tapi bukan orang desa, mungkin macam macam ya, macam macam ni. Dengan ni, ni mana dia?